0: Dia. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Iluge.
1: Iluge.
0: Entsabeni yamangombe. I 101.7. Vision FM. La ilegaya.

0: ami kona vantshwa
1: hayi kona man hayi kona vantshwa hayi kona no kombela man 061 ni kombela uni phone la shaka ra mina 061 519 ni lava wena muntshwa man wena loyi ku vutivi bya tisiwaka ka wena 061 519 9040 makumu